nei raha, ino ku nei tui na rauhi meiro. Ai rigi ranga, tiki karo ati lua. Nei anei lakshunei, anei raro lea simaman. Tā kuanguru tā, tā naro nuka ka asana, ane angi tōngu rōgaro nā jane katiki tū nari rōk sima jabut. Ume ai me pēgā I sakaranga ngima. Sita mahu tā nā jane tū nari rōk sima jabut. Tā e matai sima ne, inu gunai rōk sima ma tappe kana ilu liga sima. Ila kōrō rā sota angi kāre rā sima mi jagut. Kano ili sierang kena. Ila kōrō rā sota angi kāre rā sima jagut. Nuka tākua ila tō ākolo gila gud. Taina karukuli umeanga aija rā sima ma karukuli tā taikane tapikane ila Ane awi me kati gili lao si mai jabut. Au na aksi jo aro kaina lao si mami man. Kano I gunne reo mi mata. Ange kakai akari lao si mami jabut. Taina raa tatangu ake lao si mai jaka. Umi a mo kala yao ni kua aru mo. Sungo kuti jo aru gami. Aka agu jau tui nasuna kala yao lao si ne. Inu gunne lao si mai jo. Taman na Kala yau ni kubini ki lao si majanga. Sungu yakta aro li lao si maju tukuman. Tsoko pali aga yakta aro ni gami. Tsoko koti gami. Kala yau ni mi. Inu gunai laki lao si maju. Kubi ay sutu ina laga lao si maju. Ane aga lao gami. Pichi ako jilu ni. Ukalau si magalau metilugu pichiagan ini ayon nato aru mat timialu ismanik timialu bu malaysia malaysia yang nasi jara tu nak ikutiku. Tapi mac, tapi nata tengah ukalau si majaga, nata tengah ukalau si majang mac kanu tu ini lema ikut tiga nasi palau si mama ngapi junang ikalau tilunga. Koyale mare patunga ikayortuare ngi kalatilunga ikayorte gina soglo yaxununga ilinne atgulo yaga suppala simmaanga kanutuinna lima sanaga khaktugalannik kanulima allah khimut khimut sara khamnikut ilinne atgulo yaga suppala simmaanga tema Inu gunne tillugu tappikan gari laasima megata inu isa togulu yaala suta atausimi aakka atausimittimi tainalo puuvinik sakeaga angutigi lautama najaa illuligaatima khimatsugu puuvallulik togulumman angi gari laasima jugun makuuni ilakuulik suta angi gari laasima jugun Angi kaulu kata, aku ni otu kuru kata nama kata, takwa maku silu papilu angutiga. Umi ati ni angutitu akili lau si magatigu. Nukalo, anigalo, iksutu, sanalo. Umi ati ni takwa angina urusuta. Aula jemari aula kata tupari lau si maju ku sini cuto atau kau angut ibu umi apa kata anu kiri bini umati tupat tu aula tu ku bajuk tu aga aula tu atse kaga tu nala tu inang aga suka lau suka illa ruane si bini ata illingane atse kaga tu nala aula kata aga tu aula maju ku pinga si bini Tak mesti cuma ni. Angkat kali lau si magotta. Sinapu murau si majubu. Angkat kata tuh kau guru jatuh ni arun. Angkat kalau

se mammiri gun. E tae ma, tae se matatanga la lao se me dama. Eline a te gulu ya gasipa lao se mamma, khano gulu ya tue narung nasana to gulu ya lao se mamma. Kuilagi vattaga, pijunna ajaktu ya hangi takkane, sanana sulao pakkama. Ime lo ajaktu ilaguti gisima janginni. Ilinne a tuktu ya hangi kalwasunu, ilinne a naktu vini umman. Ilinne a titaulo taasulune, pija hangi kalwasunu, ilinne a naktu vini umman. Inna a niksa kaksune. Ilinne a rakhagabila ya hangi kalwasunu, inna a niksamik. Ima pikatawna suulu ya sune, inna a niksamun. Ilinne a naktu vini umman. Tamakuninga. Ang tuilo, ang nailo, pinagayagay watangin ni ilinayang loya kasi katas si magalwaso nga pinasok loya pagkalwaso nga lupi yung nalin na nga lo tayo may tokulo umigama tayo manuta kakla ko si matin nga namin na inugun na ilo si maman maan na namin ikka ni Sita mana ini tak kahal waktu ngan sita mangan, pisi mangin mega kurune, tigo anggulah si mami mat, mana nama ni kan? Ipi ngasui nak kurune, ini tak kahal waktu ngan, yang nak kahal sungguh mak kurune, panah kahal sungguh tau sungguh, tamamin nai nara ulat mata. Nutak kiu saya lau si menerima, amisunin nutak hawa jaga lau agama. Uguaya amiri kata lau si menjaga, nutak tara jaga lau kene. Taman tapi jutu gitu gu, nutak jaga lau ke, suka tuin nak atas video, toko tuin nak atas lau si memata. Kujali jua, nutak ni, siknik. Nutakkanik tunidusiak si magama. Ima tutsiraakil gui pilo si mangitakkanik siksi ulog mata tigwakka. Atain nalo nutakalimaakkanik angayusopa pannatumito noja. Takanunga ilinnaakak si majuigi. Ammalo sadluni tujusialaak si madlunga. Ammasuli nukamma. Sana yang utangane pilau si madlunga, amasule paningane pilau si madlunga, amasule nukang Malaysia yang utangane pisi madlunga, tana kengun lepak letak nukang masana yang utanga Nukak si pasia kalau tak mana, ayo kau nanti kurung meja. Tanah nukak si pasia kena kata kak, tamau nanti nenyo di tahu jauh lah si maman. Ima pelun naya kalau amanga siapa sih alau si magama. Anak-anak kata ini nak si neo. Anak-anak. Siapa nak ambil kamar? Pilang abi ulam mana? Pizza kalau si maga kamu tahu pun. Ila tamu orang tu nak kamu imut tau. Angut tau pun pizza kalau si maga ko ini tanah senang siapa nama? Pilang abi ulam mana? Miki jebingan aku pih miki jebingan aku. Tapi melayu mana? Oh hari tu nak si maga. Siapa tak kalau kami kira bingaran man, toko siangnya aku pitoin nalar kaga, tapi malam itu nalar langsung menjaga. Siapa kalau asuh pilu bulu kesiannya umang utau man, kima ini tu namanya sama aku pingi kalau aku ko, tapi malam itu langsung menjaga toko siangnya nalar sibuk, malam toko siangnya tu nalar sibuk. Tapi sama orang tu ini waktu tahun ini kalau kami mikir jemaah orang.

Kalau lakut la tiap aku tunggu suka si mana kau lama ina la lama tidur si. Udah mita lama api lama tidur ke August 14. Oh ngau kasih yang ada si anak epic. Chris Puglia. Ikan jok tinggi lagu lagu jok. Ada rasa ngat dia si orang lagu na Puglia ba Puglia. Ila tunggu suka pikir si nama tu nak nala tu api tu lagu dia kesemuan ya kalau ni tak seperti video aku lupa pernah aku tidur lagi alat tu ni asy. Tapi tak betul mana kalau ni. Ila kenala tu lima tu dia inna pilu nama tu inna tu tu lagu dia kesemuan 925 wasan dengan itu bani kain orang ni alam itu lupa. Tapi betul mana kalau ni abiga sunnah ma ulumi pikir bersakam mat. Tanya kanaya katibut CBC kone Mary Proud utawane tulad tafimin niangat tu sasa kau tigino ni ulang ayo kanwili ak pala mga taman na magtaman na kayusin niak patak sakti bidjwa ka lang manila ulang ayo amal utakwa kulang mik takwa kanaya tiyo katatwid ulang pingasun yang niak tilo.

Hello lakut. Dengar setia sama anak ulang mat utang ngecin lu ta. Ulumi talang mi abhiyo til logo August 14. Gawang aku katiyo yung alis ya nabi apik Jamie kajok tigil logo. Ulakut ya kasi tamanya kalun ni tak sakun tak sak tu bicu aku lo kalun ni mana. Abang nga kalat aku kukwisa ulang mi yuga lo ak. Pam natu alu ilo kaya tayo mabiga sugeran ni atu dulu mi pigi akau kami. Teme takut nak tulis mati tunggu sebisi mana emo kosong dengan inut itu kain nama yang lama tidur tak teme temannya kalau ni abg sedikit pan nama telak ulla bisa kat tu tidur lama ulla bisa kau ni ada kami tak kau kena ya kat ibu dan Mary Powder tahu ni tulis topi mereka tahu mat mana kanu ini ngapal leh mengata ulla tu sesuatu kau tinggi angan. Lokal lo tikut. Ang mga people niya yun, ito sa sauna niya kailo tit. 7:30 pa.

0: Tema tamani ullumi qviana qulujanga taakko asibattit aullarnia lapannassa malongata ullumi mod taakko amarut umajorniatikkut tema pannage lapannassa mamma teilak tamasminga bigasunniuniartimitaannali iqqana yaqatibu Mary Power Tauranni qatawmat maana pannatillugilak tusarsaukautikitillugullak Mary
1: Hola, Kulisi.
0: Kanu ikile, Mary.
1: Kanu ingila gutamani, sila tani tugu, ila mani sila mitugu, tulatakvi me, khalui tamani, tutakvi unertu, mitakku nunga, opinir nertu nun, taava ngome atolu tingi, kasila nga mata ullangu juk, teikua panna pallia mata, Avinerella ngaji una tamani to apimat apirigunnarakku pitsila lenga tamani to halo tikena sigakko e
0: eh
2: lisi ngai
0: hai nikal kanwi pin
2: hai hanu ngi tamanna tatchuk khawju goro tatchuk tu paro khawju goro khubbo fadle ratu tatchuk ninga amaro agbeni akti tamau nga padle ala nga jupak na padle aju ngila ublani pak na padle ala kau ju ammalo umia khajaga atu na ko ti padle aju nalo no ngicho tudo chak bin ni kat samana tai me tu rakko lisi
0: pak na padle tau no nga padle padle mata man kanu tuwa kisuni lumana takun na kusso upin na kani pang napalle yon takun na palle sa tao nung palle yon ni
1: takwa pang napalle yui nuna siyuti na toksuti utak tapalle mata umeangin no pukay ka toksi matsuti si katoksuti mana bibigito mata tamani to apiumat ma Pecula, apa kita kira kadilau dengan ni tanah panak terbal lihat dulu, taman dok susah kami kira pecula.
2: Terima, aku nyakti sangat tunda lima aku nyakti nama tunda, tang naga kasih umat tak kiu pegang dengan ni baru ni tak kiu ni makau ni tang naga cua biu kasih umat semak kuduan. Oksuaruin nerjatcai ika yoktitcai atuin nak oktera kacung mata takin ni makau ni ubaru ni pingasu yoktu ni ran nikun katera kacung mata nerwaksi mata tujuh akbi ni akini akbi orang aja nilo tamakua pingasu mata time itu rakau mana

0: winters, the hole can heat up a small space, such as in a tent or in an igloo. And that's the CBC Regional News. I'm Howard Charlotte.
1: Kigartu yugavit nunat chelik tamo ila nunavuluk tamo inna okausen naktoro ma arvel tokotaulo to igluling me kanong leisi magive
2: tain arvel tokum tokotaura nik simaram ati di sibumul inga kager after taking okau okalle tunang in the team and area tarne ata nunat arme ta konamringi te wuluni taiman na ilung iluta tain arver tokotao simalangman nevel orlu maktaktulorama paksane nevel anik simalaklu tiguro atili pilri arena sulorlau kanuini arpita arvagasung niu miksaanu tagva kigartui yugala tutigut Uktutigilu imanai, inugam. Tikartui yulunga nunatsi armik. Takwa nunatsi iloan isunitana nunavut. Nunavut miksaana 1999. Nukartiluguru naguruni harvau naksitu nagaakata. Taiman naiman. Imanna ukalu mingu yaslunga. Tunai juga mah udlakut ipaksaane paniga okalung naksuni Gloria uban igdulimi guak bang mata. Tegwa isima kau tigi lunga agwa time toku time okay tegwa ngat siwu mu time inge kau tigi jaga hang nyapun okaluk vigi jaga lutan na okau tigi lugu igdulimi guak bang nang mat anak panak le. Anak kadang waktu, ini nak piara ini kerap tu, kisahnya. Kau biasa cutlunga, tena. Isteri mereka tu gigi dulu, kau yang melunga tu sangat terkenalunga, tena piara tu, maktek tu ramai juga orang. Inai, kami sud maktek tu ramai juga orang. Tegwa, soklo, una ini una galu, kikar tu ini galu, una buat mionik, soklo, sakti kau tu gigi dulu. Sakikaut soal isu makhluk sakikaut itu berdiri. Agak tertanya lah ikhuling mil. Pasi jauh yang akan itu agak ningin tu. Pasi jauh yang akan itu wajar itu nak pilih makhluk. Di sini li agak tertanya tuh orang mantai mak. Tak ko imam mil terlebih pilih mana yang mik mata pilih mana yang mata. Ukau tuh nak semua ini. Pasi jauh jauh pada runi ubaluni arver tigo jauh jauh pada pilot jauh alung ilusi kanon tigo jauh jauh tigo tigo tuin alu utar tili utai kemanun aling ni pituin alu iman lesorlo tigo iblunga ammalo ujere tiara matap sumane ubane tugalik tokalor semungman atada kuka kalukut tugalik tokalor semung mata Sabik tak angin setiga. Isi mengenalok si mungkin tu ke kalau waktu jalan angin man, tu garai tahu kalau orang mata, hati jalan itu mulu kalau lekut sabik tak tahu malah lekut sabik tak mengerti jaga petawa kau tu garai

0: piago magatiru. So luisi mang nato tu gali awani ungasik tu kala orang tidur sebik tadi tikinai tu kehangin matana soklu. Taimana maligai irangi tu kehangin tu soklu. Isi magi orang lepik katang mata tak betana le agbang na kau isak tau ni amago. Agbilu amisungi lo mangat amisura mangatelo. Kanok le taima takko agbak tu we need. Okau jau ni agpan imana agbak teling mata amisungi lo mata. Kau yang mengin mata suli amisung ngiluang mata agvi kau isak tau magelau ngin mata.
1: Kangali
0: pilih kerana nak tau lagu lagu mengat mata. Ini time yang berdeh tu garan, pilih yang berdeh tu garan. Kisah ni okau nangin mata suli mana amisung ngiluang mata runi amis namang amisung ngin tu ni namang tu.
1: Cukup
0: ya. Kau isak tau anek si mengin mata. Time nau yane agvi takai naso ikbiri mi agvi takarat tato. Tahunan ni lo seldio kan ni gigi anak bertakar terus ni tahun ni lo kena juga api nak bertakar terus. Nanti tu nak bertakar tuan. Kau yang mengin mata kasih yang mengat tak kau api. Tapi malik atau sekarang tu kau anik si malang. Ati siu mukia kau tinggal labut kigah tok tabut isu magi lagi. Imana kalunan Pekko singa isu magiluangin nak salu.
1: Keli, inu.
0: Inu.
1: Okalak pin inu inu gapta ati pimelak ta.
0: Aka, taiman nering itu ngagro. Tukuan iksimalak matai na agve. Inu tigut pekko sibut katujak tigi ingak put isu magingalak labu. Kaluna pekko singa maligak langit isu magiluangin luwit. Tukuan iksimalak man. Ta iman na soklo uluga sungil luta. Tak kuning a Greenpeace kuning loni ubaloni ulogai sungi duta maligamik portau ni apa gokai mana ulogai sungi duta tu kuanik si malangman siu mudi ingat kaki alakta akisak toga sugluita ko igluling mion kanita ulo yang ni aning ini uktu tiki lugu uktu tiki tu nalu unalamik anguna suktu kakalak pat tuktu bang migloni bus. Pijak yang hangi kerajaan itu, tapi mana tu sak tahu kalau pat Canada mionon, Ovid Mercury, bukan jangit dia meriktok, malika hang mat pijak yang hangi kerajaan mago jangit meriktok, guna leh katik dunia, akisak tu kau tiga tiang nak tengah, ni mana, akisak tu kau tiga tiang nak tengah, guna leh katik kamiu, kigah tu kamiu dulu, tapi mana tahu pijak yang tu tiga rakit ini, tama tu minga. Tak mungkin. Ima kau kat jangan kerawatung. Ati agak ya tu ni nak cuci jangan kerawatung. Kisah ni di uban ni mana cukup ngalang man. Negeri ya kau anik semalang man. Tak bengen. Ati tak ku agak tu ini. Aki sak turak lewut. Kigak tu iu iu tigo.
1: Ilali ilangi sebun nanti okalang mata. Maligang migo maligia kagalu agap talar tu min. Kanok le tak ku.
0: Tak boleh aku sekawa. Maligak mik, ini maligak satu segelar tu. Kisah ni pergi aku kira maligak tanah pitulak punya. Ila kalau ila ulak pita maligak sakit sakit kita boleh dilihku. Ammalu kengulak pang aku segera nak taka. Ini maligak satu segelar tu. Kisah ni cukup alianing matai nafuk. Untuk titik ayolah mana ti. Bila dia ikhnan dia orang lembut agungan, akisak terlalu tigo ini waktu itu tegu. Bila ini kiga tu juga mak temani, ini maka utuh tigo. Kalau nang orang lembut sulitnya kiga tertera, akisak tu akan ayak aku. Tapi mana

0: su e pega su e pega ya che hatta re hatta u galo go retour wa rejain amalo khawre sakta u la khinerto ta ko a per sakta u te pe valle ju le rejino la prasa ju se u pe la ke jange e puje be me o hala auto a me sorte ro an ner bele ro ja u hatta la auto se ta mani ta na ka gulik nangu hatta tu mene nangu la ketunilo amalo ke sene isu malo te hatu ita ko ipi ke jau chela ngining ane ave me nga tuni amalo ne hoxi tuni adverb tuni jau tuni la pe ko jau tuni na hatta tu mene ila ge ngo ju juice mik nani sile la to ha je magun ne se malo te lugo agas one amalo ane bele ro jau luni amantrio okay ko tuno ane bele ro jau lela mo je ko ngo ningani ino gun ne tuni ullu makuna tilugin tako katu de lute ino le chibik ane hataile majule ge kuning atu amalo anu na bekane hataile majule ge kati majige jangit tako go khim ko ne khane atu ane be u michanu amalo sila tane nga tuni tane ino gun ne la un nga sita mani pidju te gelugo ko back me to hung majule ge kola bengat na lo na sise majo khawri sagata na to go ino gun ne tu menami kesian ini lew teh hakkan ne runang ini ratu. Kami suun apa hitung ngah jauh jui unu aku ikam hatta tu ikhwal hatta tu tilu. Tama kunung ngah hitung ngah jano ikhwal abi usu ikajuk tau guma junun. Pilu waktu migo isu majang tunun. Ilangit ini usu menikipi si guma nama isu mahatta tun. Amalu tak kau kena telemami 25% mi ikhwal abat tuin. Ami sungguh pelengin nak tu aku agu teman. Tapi mah tu ke hatu 90 seconds di tengah biuri tu kala biuri luni. Nuna pun mita utah kau nu aku kala hatu 17%. Ami sungguh pelik si majun. Rebecca Shields angin jauh kanga awal tu jengat. Kita ngah kerja nu kala biusunu.
1: Whether that's stress and anxiety.
0: Ubalu ni cibun ni cemini isu malu tu hatu nak tu ting, amalu ikhanai jah cahala kalau manga mi peru tu, nunak jual lima mihanu ilu nak lu tuin, sila ikualat jual tu ilu, hari sahur jalan nak lu, tak mako isu malu tu kejauh lagi patuin, cibun ni cemini ubikkan nu ilau ke ukitunun, amalu awla gunang itu minun. Tak kau ngelak, ikajok tu cetak, kan nak malut tu alan, aku kalau beli sungut, malut tak kau inut tu, tak kerja kat sini, nih nak tu cetak apa ni, tak kau mati cetak dalam ilah tu inau tu cijun, aku kalau tengah 1-800-668-6868, amalu kulle ikut makut lagi je kau ingat kau ingat. Tak kau gokai nau je atuk tahu betul nutanu ikut makutin nut maluak je aku gote nunabumi tak kau akhirnya cakup tu di sana jauh betul amalu tay mengin nak guna jang itu Ernest Douglas kalau tu gawat matuk aku ni 2018 kini nau jadi tu ni jauh lauk tu kulinik sana jute jauh jadi ikut makutin hab mending. Kesian ini waktu anda 19 tahap lemah atau ini kalau semajut tak kuat abai nangin nut sida manut ikut makut tahap benu atau hunak sila waktu ini.
2: And I think we're at that point right now.
0: Tapi mangelaman nau jo akal cangit peropale tu ini nama ta sunat tu ini sana jauh gelit. Tapi ma aja hunak sebelle aju kini nau jo pinjau tu gilukin. Gapa matuh aku nui kajuk tahu gak kene kau majuin. Tapi kuat sana jauh belle gunak ne amata. We'd like to hear the CBC Regional News. The death of a four-year-old from Ivojevic is sparking outrage and series of investigations. Politicians and community members want answers in the case of the boy identified as Juicy Palayat by his family. The child reportedly died after his family tried and failed to get him care at the local clinic. Sharon Yonan Reynolds reports.
3: Local MP Mandy Golmasti offered her condolences to UC's family, and Quebec Solidaire MNA Zol Zanetti is calling for justice for UC Padlayat.
4: We're asking the well-being commissioner for children's rights to see this case and an investigation.

Ulakut hulung menara tu sih mana ulak diung itu kalau me atuk wata tak ko mana kalau ni akben ni alam akben siu kayak tu pernah mata tak ko lutoi langit CBC kanai jat tingit malin mata ilah hulung me maliluang waktu itu tak ko apa sokat tak kayak tu tu tahu nunga dari maka lisi tampan ikun nang ikai nama ilah kejauh tunggu suci tu nak cuci tamane ni kalau ni tak cekun ni perlega tu tu tak cek tu ingalau kata kata kau tu mana kanu ikun ni perlega tu kalau minal tu si tunggu

0: ulla kunila ka khullung mena la tusi ta ko man na fakti ke nagala tunga haurisa lutu te no fakti gi vatta kala pulisi pabbisa ge to hota man khi abberne ge to ko sok tuni ta ko ngala pabbisa ge ko ta khachin marike te mangela abberne na go sok tin lu ge ulla ta na inna ulipi ka bibi ko khate khala to mary powder I patta tamane khalune khamma mi tuni te malu pe ko sala ko siman ne mene ak bi gaso re hartin nagit ta ko ngala bi nungu ta ko sala ko siman mata ak bi ne atinut ta pa na na kai nang labu
1: wanga uli pe ka bi bi e khalu mo to lok tu nga ku ne lo
2: o kha ko nak pe khano ta mak ko inu ele ko singa to ta valle atilugi pilo atte metamanna appinne anni atotta o khattappalle amma inu inu langinne tamanna o khausi saka pege veo
1: e khube age jaga teich manile pego palle atilunga appanne atto hatlo sin mangittu pannattu sidatane tiago likisen teiko a engle me galo appanne atto minale tawone pitakamma pannattu sidatane Kubangle abang me abang nak pun kita orang nak kawil waktu semang itu ab abg ya kasih semang makunya lo matu ya orang semang ini tu kalau mau cia kalau ni pantau melayang.
2: Tämä kuva apinneani nämelemä tuota valmaini nunanginne nikingillo ammalo mattangillo namolemä ulatti tausungumata tämä nakuvege kattapio
1: niin actual opinnangana teikko ningi joka imanilo ehalon nimeto olaga makunin teikko waitia mattattu kattattu meni actual tukulaungenon meni mattattu makattas makatti tusiakatti junga mattattu maju manaulotilo mane jungen Abu tu kahiman kisian ni kubilang nulis tu nak tu ngah take up ngah kasi mangitu tu kasi mamatay kaitu ti kinangan ni kipi kumat tuway atu alu pilang lu kisian ni kau sibalan langan take up ni tu kau laut tuay amisui abe menatu laut abe menatu laut semaju meni inu kum maguni katak semaju galu kisian ayun nama mana laut tu inu guni tilugin abu tu kahatak tu amanutang nak sayu Kau juga lelak letak nak tunggu mati mama tu halo.
2: Kanu lima tanah matanga apio pejau kat tak tahu. Kanu lima utuk sima bina keluarga nama kanu.
1: Kulemu ikut masalah ni pau pau kirim nangi mata. Amalu tahu bungut nang mata mina kalau aku benang uli jangan nabi. Tekuali mata nai. Enak tak tahu kata semua mata nuta angut dulu nak jauh aku jauh waktu temak kuali mata tahu bungo tu yang nak kalau aku bukan itu yang itu mama mesti beli anu ni lo.
2: Tanah aku kata kau nak ikut dulu aku ni nangun angit tu.
1: Iya nangun angin nak tahu kata semua mali culi kerja mata kesian ni nangun nak tu. Tukar tu kalau semua nangawat ya kalau mata mukak tu me. Tanya tu siapa ya kak?
2: Kano temanna, o kau sesakap pergi kanapio abinnya
1: no? Ni actualo abinnya kat dalam kata nuna di nadi geng itu nak kubi aje ya kak? Ila, umai yui aji geng itu berkata gaya hasil magalua tiguangi juga kal dia hangi keluar mata umai yuli man, angi juga kat detau bermata cuma kia. Tunai jauh si mati luwain nunu kena lima tunai jauh si memenaki kisian ni abang ni aku maju kalau tak kena tunai sung balau mata abang ni tak kugai kami tiku magalor tu pijang itu ngah
2: tak kuni kove apa tahu sama ni kove nama
1: agam kisian TV kun amalo abby menemui Mata me payut tau lah semoga ma actual ningioga isu magilgo temu lah kau mata temu lah kau

0: rink. Kuat dah, kuat tu sangat sampai you dah kono dan apa ya kau tu sakit simbing, tu sakit sehat tengah dah lah. Dah kuat bini waktu ini dalam nak dunia. Dah kuat kuat sedap semua bagi dia hanya mata dan aku sedap bagi kau nak tadi GAGNE at Haloid.ca. Unah kau pat nak sih dalam nama tapi kan ego current ring mode no doubt 11:30 one more wasim dengan ni dan nak pingas sembari kau dah kuat salah kau sihat di tahu kayak tweet bini sedap tenek patan ilah waktu di palo chili ammalo. Atok tau lah semangat tu ni ilau roti ni atok tu benik ammalu dana kanak dana bini si lew si utawin wat siang na sakti tu mana kau tak man namun tak wakuk kau yagi tua roti kina salah hatta nang mga kina kutuin nang nao tak wana kajau nereja gundalak tua pingin tak wakuk 11:31 mawasin dengan kurl rumi kajak tuin ammalu tak wakuk ni ubegat salipit tak wakuk Wami formu wasum dengan ini atuk tahu telah ruda kuasa nau kang neng ma ngatuinnya yang tunik new berat seneng dah kuasa nau kang neng new berat silak tua pin setiap orang lima bin si lelak kata ikhlas elat kalau sama tak pernah senak tak ya. Kalau dia tak kuat ping waktu lagi kau nak dalam waktu kau pada nak aduk tau telak tau kau juga kena matu waktu si tanah kau juga bagi kau nak kasih kalau delete 8679795611 kau pun dan aduk tau lah jadi kau jangan naruh nak si mata kau. Kuat dia tu sangat sama juga dah. Ia kayu suhu, ia kayu masih untuk terawih. Akhirnya sudah melutut. Ia kayu tuin aku matuin nasi untuk terawih. Dah aku agak tuan yang orang kat dah mak aku keraya tid. Kekang nau di silam mata Labor Day. Nih kalau nanti dah nanti apa ni? Aku mengus dengan esok aku naik park dah. Ina ilu hat ilu upagat tau sudah ikan digoda kuah. Aku temat aduk tau unik ikayu kumatu aku sipilu ang waktu make barbecue juga runda tuak pat ikayu tau kumamiju kaluan dahi metu ni barbecue niu sunik ikayu kumatu aku ilau guna kutiko dakwa kawai liak bagi undang maya diping waktu lagi konon alipawir konon. The Northern Territories Federation of Labor. Dakwa, aula cilak doin. Dakwa, how you get big go matua kutsiuk. Dana Amanda Arsenault. How you get big go nakai dakwa lakati mayingin. Dana, tu sakat sautakwa. Well, volunteers need it. They need help on August 29th. Iqaluit Labor Day barbecue will be happening at the Silver Grinnell Park Pavilion. The NTFL is what they're called. So they'll be doing a lot of things over at the park. Volunteers, please help them for Labor Day barbecue. This is a great way to introduce yourself to the community. Maybe you're going to get a new friend, my best friend. And my best friend was my grandson. Oh boy, he did not want to be there. He was only maybe 6-7 years old. All right, now una todo sa bigi kay na si Mayabot. Tak mak kuang la hanu twin net siang. Na sana si umata si me twin na penelo aya was so jelotik una tong pe hanu lo ino sa kayay. Ada sesuatu mengenai mana mon. Ini go ubat saya go. Aduk tahu lah semasa ini kilo kosih dohang nak mana. na ilan ni kapoy ko kain na pamimata or ikayok din sa kaka yan na patada na pipilipit yan may nagtana daw kang ito apin mi mula tuk dako na ingat daw kulang ng kanaw ikit daw sungot ang mga tobi utak ikit din sila ko ukakatit rin ng mga to sa akin ko ay nalaman.
1: Tema kayok tuk bit kutung nga subtitisong mata pinaso ako si tamat. Ilinak titi yung mayuniglo, ilinak titi yung naktuniglo. Ulumi o yung kitakko ng utitigo August 13. Tako, kikutuin nang no, iliti yung mayukaktuni, kulang ni ikumirin ng mit. Tabanin na rin, kanuigibiyo.
2: Upigisaka, takon na taro na kao yung mga itunod. Tak ada tiga orang, ada yang naiman, open nak sana lo. Pegun nak sejauh mana, kau nak caya mana, pegun nak sejauh kau nak mana.
1: Kanari kulang ni ikut mengenang ni kau hilang semabe.
2: Ili ni apa macam saya, ili saya jauh lo kau mau tu lah semua kau mata yang mengana ikut terus tu.
1: Unik agak tu kau nak pe, kanok ikut mengenang ni pegang dengan ni isungan lo.
2: Ikko ada uksu kakatrak sama mata aku maju uksu ni mana deh metu ni kesane uksu ni mana uksu kalau kati gun ammalo uko imetu nuna mengah tu imetu ni dah kalu kesum uko seperti orang je uko ijo kok tu tak ko kati semut dulu kesane temen ikit dia orang mata. Oh, mungkin kerana nak takut tu, kamera nak lagi. Puyu di jatuh rumah macam kamera ni dia nak lakukan lagi. Oh, nak sejukur dia ni. Puyu setiap tu.
1: Tema ini tu kasih tu sakilang itu lagi suri. Kanole ini ikut tiun narakan.
2: Teka, ama aku nak tahu je. Ujar aku lalu titisi je. Tem, email doktor lalu kisahnya, ama kisah mereka, ikisah kurumnya, email tu aku tu, ikil laksana yang tema, ikil laksana. Mana ikisah itu alam? Mana doktor tu aku doktor benar tu.
1: Karena mape mario gebio, ilin nanti tenamin, ikum merenamin.
2: Kau je aku lalu tu, karena dah semua lalu doktor aku tu nama ngatok ya. Ini juri tu angkut yang nomor tu makwa. Kau cuma jauh kau cuma nalu. Ia ni ajar sesuatu orang tu. Orang macam tu perlu temat tu kalau dia asal. Biar kau dapat tu kalau. Kesian tu. Kau cuma jauh ngan memata. Mesin otak kau aku tu. Kalau tu sebab pengen mengatak ya. Ia lah. Ini urut tiga orang mengatak tu. Kau cuma jauh aku ngan mata mana. Tak boleh. Tepung melon, ikut pegang melon itu ni, aku juga keluar ke jatuh. Aku tiga jatuh keluar tu, nak keluar aku tiga keluar. Panas sejuk tiga keluar, anak aku. Aduk jatuh mana?
1: Tema kulang mi ikut cakap tawabi, ilinak titi waktu tidur. Sebulan pang mi ikut titi ia kerak tidur ti kanu ilang semabe.
2: Saya lawak semua yang ada juga. Agak kerana saya juga cuti ketika sahkan. Anak kalau mana kencingan mangga kesian kencingan ikigia aku beuman mangga itu. Kencingan ikigia aku beuman dari makulu abunga. Aku tiaga, la ikut tiaga yang mangga pika sekolah aku beabunga kerja so. Kajang. Tapi mana lah kau jemah jaga. Aji ingat tuan, biasa kata sama juga, bang biasa ingat dengan.
1: Maka jauh kata si mabe, kanu isu magiya kang mga ilin nak titi yagera mabe.
2: Tapi metro kalau orang semangat nama apa sokta orang semangat juga. Ilin ni apa macam ni, ikut tidur apa sokto kang itu ni. Tapi macam apa si mama. Apak sokta lo aku tuh langsung mengatakan aku belum masa. Kesian aku tuh waktu menakau di mana.
1: Kau yang nama ibu kau nasa kau.

0: Тэгтэг сахаг каннерүннерпунга окаусик сахаг каннерпи
1: окаусик сахангтэ хаяннамэтэ аперсукапэ
2: аа хаяннамэгэла даана пепили пиджимэнэ охарати оха охалмакайнэккэ атолорс маджимэнэ на даккуала дэма илав юминин аа кинаккутуиннаин аа Dunga suti tao katak tumani ubuin. Tap manalipin at suwa ko si Tini, sila kay Pita Ulasi, ilaw yung mani utakok, hanok tana, atok tao si uta mga kulang may ikit na sulunin. Mana, to sa kaya kay na si Mayabot, CBC, Toby Utaw, Dunga suti na may mao.
0: Ma kayok to kubikot. Kulang mi ikumiri yuksang nang mi ilinak titing matataan na kanoy gibiyo.
3: Upigil lang ito ka, hufiag itsugo. Kau si mak, kau ng itang nipang ay ilik ka mo.
0: Ilitiya ka yuk pi kulio miksano?
3: Iy, kau si malaw ng ito nga, isu malaw ka ma, supo, unago kiso? Supo ti mi, Teme itu tuh yang mea tu kasua kasalok tu nga uksuhak di lugu kisiani ilikatak tu nga ijumi ilahagaya-hagaya nga tana sepuluh tango. Imelit takho katimati asila ikumakho tigasit takho uksulak lugu.
0: Between na ngini nga ilipiyo.
3: Hauzi malang takataman na iligumasi masaka. Sunaw ba bituin na ang ito?
0: Tema, iliti si Marigabi kano ikitigyak sa kano dita na iling no atutikang nakpa.
3: Noon amungin na hatalanga si Zunga no atsigyak talunga tema ito ni ikumakuti siyang ina kablio.
0: Unikakawming mataw ta na nauku ikitagakang mga Ikaw mabiyo na kupigyan lo ang mga.
3: Kitinga ni Mani, ikitika gatakduk siya masitakaw avunga lo.
0: Kuya na may pili kasarabi, ukaw siksakat kanlaki.
3: Ukaw si Zuma, nakumi.
2: Kuyan na may galaw to sa mga tuwing araw na tao. Aha, kitingan ni abangan ni ikut sekejap tu ada guys, semua kain nak maju lagi. Sana kitingan ni cuma nak pelitan na. Atau lagi semua nak maju tak kuat. Ayuh sujau kain nak tak topi tapi kena kayu tu bumi. Pinasau sudah mata kuat. Ayuh sujau bermata uhak pembiu itu mak kuat. Tusa kialin ilah aku maju lo. Tusa kecik topi lo ting. Tak kuat kayu tu bikun tak Mana kalau ni, ini waktu kita anak mek aduk tu papi pun ada lah kaya nama macam pun. Hai, sulit untuk kau ini bagai apa ni aku sekarang pada aku sudi kelak tuin. Ini untuk kau sibuk ani langgalah tuin. Nuk nak kata tapi kau kalau mon nulak tuin. Kau ini bagai aku jadi ini lah. Tak kuda, ialah macam kali macam dah kuai kerja siap petui, tu sangat cakap macam tu dah kuah kau yang kau tahu nasi yang menjadi ulumi, dan ikau siap petui ubalukar, income assistant office ni pandak tu mi, dah kuah kau yang kau pergi nak tasi 1-800-567-1514 ubalukar 1-867-473-2600 Aperigat kan dah kembali berhenti. Kau yang memegang letobi untuk tak kuning. Nipi buku tu siapa pun kau nak tu amat tu Jamie. Kau yang memik. Penasihat aku sekarang macam. Ulu betul dalam mepi mat. Ada lama dalam memik ada yang ni. Kau tahu mak. Apa kasut tua neng. Tu sedang siapa pun kau kalau ada pun. Nama tuan nak terhad terbang yang makau. Kita kau yang terbang api berlemben. Dan negri nak sebelia tuan nak terhad kita mengada. Ulu kacian aku si penasihat kau selalu nunggu ane inu hati kita nak apa sih? Bye.

0: Tamale, one dollar rate we na pay mata bubblegum. Eh, 1 cent rate we na pay mata 1 cent. Man, man, $1 rate to katagati TV mikusi ane piya sauluti. Ida unless arwa le agma sugar mountain le agma loni baloni bog barn le agma isumay na ukumeni nga kupiga yaktugo. Ukaga sutunga le tamani te ma ake kani ko mata pigi akto te ki tuari ulute. Kana yaga umiga ma ane yokaga lo lava jiliavo. Tuwa bakuti talo sa mama ni me ane yokaga mi ni yolo ak na vita umma nungi nang niko tamanga nule akaga ni leone tamanga tamena. Nulia kalutun lalu kecunga kalutun lalu tamane mana ini orang ni sama yang kalau letang aja kami nak kalau metai suvo tena tuga betak tua ma tuga betak hari ulah kecunga lalu tuga berkoting atas silatane san san apa juga ta kuatane pingasane ulu lima lalu akhiri batu. Nuati gaya kata sanum ni, kisahnya kuat atau se ini kata semua yoyo, kuku tato nilo, ukum meja tato nilo, ama babu gam tato ni, taliman, tak kalau yang itu mata tak lima kasat tu, tiup soal lagi, abis pameja bu katang utik kalau. Tapi mah pegang mah ini tu jiwa yang ingat tali ini kan melalui kuku ni luar abis tu tiap tu kepiwa balau semangat tu mana li kanulis katu beliau yang itu ina palu tu kuku kelial mepiye mini jiwa tu waktu keluar tu eh ini ha tapi mah tinggi angin jauh tu. Ni pilih nama. Kata utuh tinggi logo ilinnya atau taulah sama megata imannya logo ukuninga tak ketama iman nanti di akhirnya sulit di tiun naga jatuh di lay nelayan ini siwa tu kita ilik TV ilia tahu tikuni beragai logo akhirnya Akelisanin logi, akelusoya atau yang lalu logi, kengomo, imangon katalau semanggalu angapu kosa, petungnya kota kangite atute, akau balau semaju, timingi akagai gatta, mana lin, akelisanin loga tata ina yumegama, siwaute kota ni ammalo, illamme, kisya ni angap taulau longa nakikya one page. Niro bila gini magtangan ni, kina yalo sa jimi, twinal lang ay refinance, may atay yao katato, akilisan ni kuma, kitung niya kote alam niya kaila kasi yote yakawan niya roto, like 1,200 wato may siwa to kota tagama, tayman na loa kanan na kaila sungo suta. Tak ketama, iman na na kilo suelong ako tungo yung kuting amin si kulwapi. Taman na kaluna yaya suong ng kulwato ni tuko si ganang na.
1: Ay.
0: Kaya yung mayo tayo ako lalata ka. Akili sa ni tuwing na kulwato kina yaya yata o kan to tayo malulupalok kan na. Aking ani kakan ni nga ko ikaw na akili sa ni utik ko Apa ni alat tu nak kacung ni aku cakap ngan akhirnya aku tak tahu dulu. Nampaknya ni kasap tu akhirnya sana itu kejungnya waktu itu angan ya kalau sulit patu tamanna tabai sumagiya kan kaya kartu gilari patawa pingwa kaya usima jinu ini dimu akinnya lo Allah tau tema sumagi sulon menjaga anu tu meluangmu anu tu lasing ku takangi mata kila luangin kano ko lo bato na lo kila lo ako mapata kila lo ako nangata ano to mili kuta kagata na masiya o gatu tapasay na palo inugyal gata kasi ane sumane niyo bikupta usun na kata tilogi mana kalau tak kau kata lalu yang menyanga Facebook ko ilio kami ni kila luga misalui ni bekono kila luga aku jauh mata kila luga kami ni usulnya yang unia kalau tetap bani usulnya bermenut tak hangapan nutrome piu gejak pel ami atau minyak tel piu sabta minyak tel bai ino ilio kucing piu sabta lalu semangat terloni nama kesoring ilan menyanga tabbanuna li una panno teo sila tani tikiti teo sima jimmagaya li niwepti kunno siala kulua pe kino jistegele attua li matta zwagalunni kamayo alla matta atoya hangitu matjattu galali amma luke ubakali kogu hangiyo kaabuna matjatti teo mata nyurigia hangitu kulluni matta galami niu bete ko ema so wa dormi ko ale atu takagalani ko do tuina lagi inu ini ba khanati akone ala agona me sune o ma se mayo atu takalo arne ko ngilla gatto nona linno no atao se mamme yo ke no ja se yo me nyanga ne ubi ema tege tamal na khawi me ja tia ya kala tullo me mo ko takatto go Niro te kono nungu tau ni komi. Suku tau ni ko. Kela loge nungu tau kasan ni ko mata. Kamale panna tau kanige jana. Kela loge tau gasu su. Teiko ato kai. Niro te kulaga mini. Nungu kwees mo balle unikoa. Man giant tiger mo pigiya balle lukto. Northern. Northern meata katu inakto. Akingi ulo mio lotto takulloge problema inu pitta ningen mata teso mane akingi tigunga sole ulo me tema sana pitta ta ungittu mani tuin nokta nilla ga sokkuma ama trouble maker solo akaung ilo ga niu yunga akaung ite me sakko chitti na mangito me okakti negative could be negative e mele ya pena songo yunga nalago okaga stolo dilunga negative ngami ino ne sukui lotone ullo me kena ogo beta ko ga nyak tote amna ya me so no se yango kini makita chitti lotte anguti solo kena yang me ngalte illo anu ngangalto kan sule khanu ye ja ung tamanna ata pe na tonga sole nille goma so akina neuba beo asok da galo atu ine lo sima yo lo memo tikitto go ino sore lo tigo ke sia ne atollo go tigo lo ke sia ne neu in meno lineale lo gatta niro me la kartone ino sotto makitalunga kisiane kisiane teko akarta akakka yakka vivi sala jawato o fine illegal lagatu inunne kakanninga wakilo sweeti timmata tilo aktome akitu sinnakto niu vestabu Kabungale maam na to ya to nga koyan na me.
1: Koyan na me to saksa yun na sa gabi.
0: Tabungale.
1: Tabawote.
0: Yeah, bye.
1: Bye. amma taqtan tamani.

0: Kanne auch da meine Kanne deckt den Jungen in die Regen und tut die Binger schön um mit da. Deck war, sie tue lang mich ob die Kuktober laulich pap, sie tue in Paul Nahning an, sie tue lang mich ob die.
1: Aha, ilan yung ito galawak, suli sih ngoya mo na masih kuto tuin namin katatan na isulit sa tigi. Dimirak ko ilan yung ito, piyak ilang asa galawak na aktil ko. Aha, na kung may magyalo na alaw na sikin namin kat si ito tabi yung yumik, suli. Kano yung ito ako ta alito hari yung ulito at pagkayo sila ari bunga. Aha, unok takunan niya lako si Akpik Jam, king ulipak si utilawit. Tamani katitabi may uvalo niya hakitaw yung tigo YouTube Live Good. Hai, tak kena langai bicara ibu kan? Hai, aku alis ini ni adik kau bisa kain tangit hapa mauling ngaji gok, nona nabi minun aci abu mele mele ngaji it. Kucu apa mih hapa mini kalalak miji gok, Allah hililiu misi dudik. Tak cili kalak tu sotun lor lagut. Oku nengal 17 mih lak ni nengak tak. Sani kilo amelo sih ni lak miji gok nubu ya lu tido. Suku yuli tu naga hak sudi lu gok. Tak cili kalak tu sotun lor lagut. Anu kilo ti sih ni ulu nik yulu aku nengal 20 mesu nguni limbik. Oku nengal 14 umiyo amelo mini kalalak miji gok nubu ya balu sih dudik. Tak cili kalak tu sotun lor lagut. Anu kilo ti nik yitu mik 20 mesu nguni limbik. Oku nengal 12 Inuk tua melu nubu ya balu lak meyo gok. Anu elu ti ini itu mik 20 misu guni dim mik. Oko ningalo 12. Pupun itu melu sih ni lak meyo gok nubu ya elu ti lo. Anu elu ti ini itu mik 20 misu guni dim mik. Oko ningalo 14. Aku lebih melu sih ni lak meyo gok nubu ya elu ti lo. Anu elu ti ini itu mik 20 misu guni dim mik. Oko ningalo 13. Ibu juga melu sih ni lak meyo gok nubu ya elu ti lo. Anu elak ni yang agak tak wan niu lo atau wak niu lo aku ningani 20 misu guni demik. Oku ningalo 12. Salo ni lo sih ni lak mijo guni boya lo tido. Anu elak ni yang agak tanik niu lo atau wak niu lo aku ningani 20 misu guni demik. Oku ninga 10. Kayang siapa mirak dan lek milo sih ni lak mijo guni boya lo tido. Anu elo ti atau wak niu lo wan niu lo aku ningani 20 mit 40 misu guni demik. Oku ninga 11. Hoak demi lo sih ni lak mijo guni boya lo tido. Anu elo ti ni iu lo atau wak niu lo aku ningani 40 mit 60 misu Sungguh limik, anu ringalo kasulak ni anak tak 20 meet 40 mod. Sungguh limik, oku ringalo 8. Kaya yang sembilu sih ni lak meyok, nabi alu tido. Anu alu tido ni giu lo tuak ni ulu. Aku ningani 20 misungu limik. Oku ninga 14. Aku belum milu sih ni lak meyok, nabi alu tido. Anu lak ni anak tak ni giu lo tuak ni ulu. Aku ningani 20 misungu limik. Oku ningalo 15. Tasi oyak milu sih ni lak meyok, nabi alu tido. Anu lak ni anak tak atuak ni tu mik 30 misungu limik. Oku ningalo 16. Taman aku cua misih ni lak meyok. Jauh nubu ya lu tido. Anu lak ni anak tak tak atau agni tu mi 20 mi sungu ni demik. Oku ningalo 15. Kaya yang soal cua mi lu mini kalau lak ni anak tak mi jugok. Ula kulo tak cili gilak tu sabcuni. Oku ningalo 12. Nuna cia bumi lava ni nei ni mi. Help deo mi lu amalo post bill makau mi lu sih ni lak ni anak tak mi jugok. Nubu jaga lah telodik. Anu keludi ni iulo atau wak niulo aku ningani 20 misu ngoni dembik. Oku ni hati lak ni nega termi iugok 16. Tak kau tak kasil ni ada kau harus akan tengi hau pemuling iu. Nuna bimino nacia bumilo. Hai lah, nak mina lah kau nasi kena mengat si itu tapi oya mik. Kuno si cia bilang abu si ak pik jam ini tak kuno lang abu si. Haja gak tu tau ceput tahu dikasih lusi. Makai lang tu tau si. Oh hau dicia telusi. Hai.
2: Hungapasi. Ahela.
1: Ahela. Hungapasi. Unu si tia lang abo si. Come on, tia.
3: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sao Tutusio Katatunga, CBC Ukel Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusak Sao Katasima Yuit, Namiruluya, Tusak Sao Katasima Mata, Ajiungi Tukulu, Tamanna, Kuvena Tumarelo, Tusak Sao Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigia Unatasi.

0: mga kadlok doktor ulo nga tubag tukulo. Ano ba, tupiti talang na mga kain. Dahil mga nga tubag kimain na lalo. Tupa matyala ka ma. So nami kaya kila tuhala ka lang ito. Ngayon nga, ila ito kay, uyak ta ito kay. Puyo ako tayong tuhala ulo ito. Ukarangan, ngayon nga, apit ko tayo ukarangan, karo, ila, kinahuwi yung. Ang ako tutiyak at talaga kay, ahilak. Para matiyak to ka naman lang. Ako lang na nga mag-ako. Ito pa si Mayan na lang lang ako. Hala. Ako niya ubla ko tamani na yung makakakit na kawala ko ito. Unok ko ano kaya ni kukula ko nila ako naman. Kung nakala ka naman ang laki makakak ko ito. Una, ulungat ako ilo na kakakit na kaya ni ani ako ni anilitay nila ako naman. Ito ang maglakta ko ito. Kari mo ikaw luga ma. Kakakakay to luga ma. Now, buo na lo. Umiyak may maani. Amuli ka nilog tuta. Napak to luga. Magkwa hilami. Napalulog to. Kipit luga. Nakatatang ano na mo mawag luga. Nakatatang na. Mawag sa mga aklo na ang wimak na luga. Amul kangak to. Amul ko tiliw ka ulo ako naman. Tay ko suwadit ko. So, din liw lang ito, kumalak lang ito, inulang yung makinit. Time na loo. Kis sabi, sumayin mo takad ako mara, wani hitlo ka alam, hanay mo mata, nakto ko tila ako mara. Talba na amulang nilulit mata, umiakulog time na, akulog na ati kalak ito, hikungin, ikaw daw ng mali. Mikito ko lang time na, kumayat to alo man. Tak, tak. Lihatlah aku tu luka belunan. Jika orang melukamu tinggi, tak. Ami hukum aku tu luar. Anu nak kau jadi tak kalau ni man. Amu hujak tu ya. Tiada. Belum tu tiba ni luar ini ni tidak jatuh tahu. Kau beti ya, kau beti taras. Tahu ni ini kita ya langsung terbang ni. Nampak nampak lalu mau nak ikut nak lakukan lalu ni mana tak tak sini. Ini sedia di nama teman ini kita kengilin mat nepak tu kengilan ni. Hela awal lalik macam tu ikhaya galak semua. Kira ikhaya galak semua. Hela teman nepak tu kalau aksi nak ada di kiri tu aluin. Teman aku ikut pergi hari hari ke teman. Tahu tu mak.
1: Nepak tu iluan.
0: Eh, bukan ni kemun. Bawa lo cipik tolong awalat kau tu kayak lo kau ngaji semua orang rumah kita kemar. Orang nak pinjam aku malah aku tu pergi awalat mata. Tapi nak nari mata awalat. Aje aku lak tu awal dari lakman. Aku nak lak tu mata aku pergi ke aku awalat kulit mata. Aila pihak kenal lak tu. Hikok tu milih tu aku semua. Tapi bayi nak lo terbunga ni betul aku semua. Ni juga hujat langsung terbunain. Kena bapa orang kerjai tahu lah tu.
1: Aksunam.
0: Eh aksunam, kan oleh tahu ni ramai kerang. Bapa orang kerjai lalu hujat tahu lah kemarin tu. Ubungan ni juga hujat ini lah kemarin. Tahu ni kerang kena mud. Aksunam lalu kerang boleh kerang nampak kamu kirim pisau ni kami. Kami pakai mama kirim kami semua lama. Masuk ni tapau ni kami kalau siapa. Kira ni nak begini lah kerja makok tu, nak begini aku lah kerja macam tu. Kalau juga mana boleh terbuka ni, biar aku tinu, ni betul nak aku kerja lah kerja macam tu. Kalau apa orang ini tahu lah kerja macam tu. Terbuka orang ni tahu lah kalau tuan.
1: Film ni.
0: Eh, kalau ini macam tu, terbuka orang ini nak aku kerja tu, ni betul semua. Kena bapa orang ikhita uce macam macam. Kalau paksa orang mat biolulah macam tu hello orang ni ramak. Kalau pakai nopi, uya huru huru panik ada mat. Tapi semua orang hanya ada bila macam macam. Ina kalau kita kuat tuk tahu macam tu. Anak tu malu kalau bangil lah. Kalau dia mac, anak tu malu mana.